Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis riwayat

Sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis

Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan dan kecukupan. Hadis

Sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

0: tunjuk ketakwaan amunan dan kecukup. Hadis riwayat Muslim nomor 2721 dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Lahul mulku wa lahul hamd.

Sebelum dimulai, kami imbau kepada teman-teman untuk bisa mendekat ke meja pembicara. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kenikmatan kepada kita, yang mana hingga saat ini kita masih diberi kenikmatan berupa nikmat talibul ilmi yang wajib kita syukuri. Naam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah ta'ala, insyaallah pagi ini kita akan melanjutkan silsilah lomba muhadarah ilmiah yang mana yang akan menjadi pemateri ialah Fadilatul Akh Muhammad Tarangga yang merupakan perwakilan dari kelompok Abbasiyah, dan juga Fadilatul Akh Muhammad Sidimpuan yang merupakan perwakilan dari kelompok Umayyah. Maka tanpa berlama-lama, fa'alayhima falyatafaddala mashkurain ma'jurain.

Seorang talibul ilmi tidak boleh mudah menyerah, karena setiap kesulitan yang kita hadapi dalam mencari ilmu, insyaAllah memiliki nilai di sisi Allah apabila dilakukan dengan niat yang benar. Rasulullah SAW telah bersabda, "Man yuridillahu bi khairin yufaqqihu fid din wa huwa muslim." Barang siapa yang menginginkan kebaikan, niscaya dia akan difaqihkan dalam agamanya. Hadis riwayat Muslim. Perhatikan hadis ini. Rasulullah SAW tidak menyatakan bahwa orang yang mencari ilmu pasti tidak akan mengalami kesulitan, tetapi beliau menjelaskan bahwa jalan menuntut ilmu merupakan jalan menuju surga. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimahullah. Ada beberapa hal yang harus ditanamkan agar tetap semangat dalam menuntut ilmu. Yang pertama, luruskan niat. Yang kedua, jangan takut merasa tidak tahu. Yang ketiga, bersabar dalam proses. Yang keempat, amalkan yang telah kita pelajari. Mari kita menjadi generasi yang tidak mudah menyerah dalam mencari ilmu. Jangan biarkan rasa malas mengalahkan cita-cita kita. Jangan biarkan kegagalan membuat kita terpuruk dan pantang untuk bangkit kembali. Jadikan kegagalan sebagai pembelajaran dan pengalaman, karena sungguhnya guru terbaik ialah pengalaman. Sallallahu alaihi wa sallam.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Nah, dari kelompok Al-Abbasiyah, ya. Nah, secara materi sudah bagus dan berbobot, ya. Barakallahu fikum. Yani materi yang bagus akan insya Allah menjadi lebih bernilai dan juga akan lebih memiliki nilai bobot yang bagus kalau penyampaiannya diiringi dengan khitabah. Jadi bukan semata-mata qiraah tapi khitabah. Nah, jadi istilahnya antum audiens atau mustami'in atau para hadirin itu memang di istilahnya diajak untuk memahami materi, diajak berbicara. Kadang kita kan melihat juga kajian atau muhadharah atau dars yang disampaikan oleh para masyaikh terkadang juga diselingi dengan tanya jawab, diselingi dengan tanya jawab dalam rangka untuk menghidupkan majelis. Jadi majelis itu tidak hanya semata-mata orang hadir mendengarkan orang membaca, tetapi memang ada nilai khitobahnya di situ. Bukan berkhutbah, tapi memang membuat majelis agar lebih hidup. Tujuannya agar materi bisa diserap oleh para hadirin. Nah, makanya kadang kita mendapati beberapa kali Ustaz kita, Ustaz Luqman Hafidzallahu Ta'ala, memberikan tanbih kepada santri yang kelihatan gak konsentrasi, santri yang kelihatan bicara sendiri, santri yang kelihatan ketawa sendiri. Diingatkan dalam rangka apa? Dalam rangka materi itu bisa diserap oleh mereka. Nah, terlebih lagi dalam situasi dan kondisi saat ini, ya kan? Kondisi di mana mata merem itu sangat-sangat kuat sekali gitu. Jadi memang khitabah diupayakan. Nah, walaupun tidak bisa khitabah, mungkin beberapa di antara kita itu tidak bisa berhasil dalam waktu semalam, tetapi memang seiring berjalannya waktu dan juga jam terbang, kalau kita semuanya merasa minder, merasa latihan kajian kita ini nilainya jelek, ya memang karena memang baru memulai, tapi itu semuanya akan terus berkembang dengan diasah. Ya, kemampuan khitabah, kemampuan untuk menyampaikan materi itu akan terus berkembang seiring bertambahnya jam terbang. Jadi ibaratnya jangan sampai pada apa kondisi sekarang nilainya kurang bagus akhirnya menyerah dan segala macam, enggak. Tetapi tetap harus diupayakan dan diusahakan. Dari sisi adab juga alhamdulillah juga sudah bagus, tidak banyak kata-kata yang kurang baik, tidak ada penampilan-penampilan yang kurang pas, hanya dari sisi kejelasan penyampaian itu akan lebih, artinya kejelasan penyampaian itu gak monoton dari apa bahan bacaan, tapi antum juga bisa mengimprovisasi materi-materi yang di luar, yang dari luar dari materi yang antum tulis. Nah, sehingga dengan demikian audiens bisa lebih memahami apa yang antum sampaikan. Baik, mungkin demikian yang bisa penilaian bisa saya sampaikan dari sekian atau dari satu sisinya. Nah, untuk kemudian berikutnya kami kembalikan kepada Al-Muqaddim.
Tafaddalu, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum.

Naam, kami ucapkan jazakumullah khairan kepada hadir kita, begitu juga Ustaz Baroja yang sudah memberikan saran dan juga masukannya. Kemudian kita lanjut kepada hadir yang kedua, yaitu Fadilatul Akh Muhammad Sidimpuan Hafizahullah Ta'ala. Waktu dan tempat kami persilahkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwanu fid din rahimakumullah. Sudah menjadi sebuah kepastian bahwa setiap insan pada awal mulanya berada dalam keadaan jahil. Hal tersebut telah disebutkan dalam Quran Surah An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'allakum sab'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Hendaknya setiap pribadi muslim tidak pasrah dan membiarkan dirinya terus menerus dalam keadaan jahil akan ilmu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala

dan membiarkan dirinya terus menerus dalam keadaan jahil akan ilmu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Sebab terus-menerus dalam keadaan jahil, hal tersebut dapat mengantarkan pemiliknya kepada kerugian. Dan kejahilan tersebut tidak hanya akan berhenti merugikan pemiliknya sendiri, tapi juga akan sampai merugikan orang lain. Hal ini tidak boleh dianggap sebagai perkara yang remeh, dan hal ini terkadang bahkan dianggap berbahaya, apalagi semisal jika orang tersebut yang jahil akan ilmu syar'i, memiliki jabatan atau kedudukan di masyarakat, maka jelas kerugian yang dihasilkannya tidak hanya akan ditanggung oleh dirinya sendiri, namun juga para pengikutnya. Maka ikhwanu fiddin rahimakumullah, dari sini bersama-sama kita mengetahui betapa pentingnya ilmu tersebut, betapa bergunanya ilmu tersebut terhadap orang jahil. Maka marilah sama-sama kita bersemangat dalam menuntut ilmu selagi masih Allah berikan kesempatan kepada kita. Marilah tinggalkan hal-hal yang dapat melalaikan kita untuk serius menimba ilmu, dan marilah berusaha mengikuti jejak para pendahulu kita, para salaf, yang semangat dan pengorbanan mereka dalam mencari dan menimba ilmu mungkin sudah tidak bisa kita dapati pada saat ini. Karena sungguh jelas ada keistimewaan terkhusus bagi mereka yang menuntut ilmu syar'i, keistimewaan yang tidak diperoleh oleh selain mereka, keistimewaan yang menjadi sebab para salaf terdahulu rela mengorbankan semua hartanya, rela meninggalkan keluarga tercintanya, dan rela meninggalkan berbagai kenikmatan-kenikmatan yang terbuka lebar jika mereka tidak sabar di dalamnya. Dan keistimewaan yang dimaksud diantaranya, beberapa diantara lain, yakni yang pertama, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga, sebagaimana hal tersebut sudah masyhur di antara semua kaum muslimin. Berdasarkan hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan juga keistimewaan lain yang diantaranya ya, yaitu Allah angkat derajatnya dibandingkan mukmin lainnya. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Nah, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua, terkhusus bagi anda pribadi. Serta semoga Allah memberikan taufik dan hidayah.

0: bagi kita semua agar dapat terus istiqomah di jalan yang tidak semua orang dapat merasakannya ini. Mungkin sekian dari saya, kurang dan salahnya ana mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Namanya Muhammad ya. Naam, barakallahu fik. Tadi penyampaian materi dari ayat di surat An-Nahl tadi. Bagaimana, coba diulangi. Wallahu akhraja atau akhraju tadi. Iya, baik. Barakallahu fikum. Jadi ini juga menjadi salah satu bahan penilaian. Walaupun sebenarnya al-khata itu bisa terjadi pada siapa saja dan siapapun muhadirnya. Wafakakumullah. Namun penting juga diitqan, dimutkinkan isi materinya, penyampaian ayat-ayatnya. Karena memang kita keliru atau salah di dalam menyampaikan ayat-ayat Allah Jalla wa'ala itu selalu mendapatkan porsi untuk diluruskan dan diingatkan. Mungkin hatta sekalipun muhadir atau siapapun hatta orang yang sholat salah membaca ayat, boleh untuk diluruskan dan juga diingatkan. Nah, ini juga termasuk dalam poin penguasaan materi. Ya. Jadi dimungkinkan materi yang dimiliki, yang sudah disusun, lalu kemudian disampaikan dengan jelas. Sampaikan materi tersebut dengan jelas. Barakallahu fikum. Tadi ya yang sempat ana sampaikan, gak monoton bergantung dari tulisan, tapi bisa improvisasi. Dan materi itu hadis atau aqwalul ulama, bukan gak boleh disampaikan secara makna, boleh disampaikan secara makna. Kalau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tidak boleh kita merekayasa maknanya dan merekayasa teks atau lafadznya. Artinya lafadznya harus benar 100%. Begitu. Bukan enggak boleh salah, tapi memang harus benar. Bukan enggak boleh salah ya, namanya manusia ya, siapa yang enggak bisa salah kan gitu ya. Orang salat aja bisa salah. Tapi paling tidaknya dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala diupayakan untuk tidak sampai keliru. Namun kalaupun terjadi kekeliruan, bisa segera untuk direvisi. Baik. Agar hal tersebut menghindari kebosanan yang bisa menghinggapi para audiens, menghinggapi para hadirin. Ya kan, bosan mereka mendengarkan orang baca gitu. Kecuali kalau dia membaca dan istilahnya materinya benar-benar berbobot. Barakallahu fikum, berbobot yang membuat orang itu sudah tersedot konsentrasinya dengan membaca tersebut. Tapi umumnya orang biasanya ada malal, ada kebosanan ketika mendengarkan kita hanya sekedar membaca gitu. Nah, tadi pentingnya pentingnya kejelasan di dalam penyampaian. Tapi sekali lagi kepada semua kontestan, semua para peserta lomba muhadharah, kali ini jangan ciut nyalinya, jangan juga terus, ini semuanya ya, berlaku untuk semuanya, dan juga jangan sampai patah semangat hanya gara-gara jam terbang masih minim. justru yang seperti ini adalah kesempatan untuk meningkatkan kualitas dan meningkatkan jam terbang. Baik, begitu. Boleh kalau antum, makanya terkadang memang memperbanyak maklumat, memperbanyak pengetahuan itu juga biiznillah dengan seizin Allah Subhanahu wa taala membantu. Membantu penyampaian materi bisa lebih terarah dan bagus. Artinya bukan meluas ke sana kemari tanpa arah ya. Misalnya ini materi tentang apa tadi? Thalabul ilmi. Iya, tentang manfaat thalabul ilmi ya. Kuasai materi tersebut. Hal-hal aqwalul ulama, penjelasan para ulama terkait materi tersebut kuasai. Nah, ada sisi-sisi pentingnya bisa disampaikan. Ada sisi-sisi pentingnya bisa menjadi penguat bahan materi yang kita tulis. Sehingga dengan itu terhindar ini para audiens dari kebosanan atau malal, ya kejenuhan di dalam mendengarkan materi dan muhadharah. Barakallahu fikum. Ya memang harus banyak baca, banyak belajar. Nah, kadang kan kita sering ya mendapati Ustadzuna Luqman atau para masyayikh sekalipun, Syekh Abdul Hakim Dahhas, ya Syekh Abdul Ghani. Muhadharahnya, kajian itu enggak membosankan. Kenapa? Karena selalu ada materi-materi baru, padahal materinya temanya sama, tetapi memang banyak hal-hal baru yang bisa kita dapatkan, faedah-faedah baru, sehingga apa? Kita terhindar dari kebosanan. Tapi sekali lagi, barakallahu fikum, itu apa? Akan berjalan baik seiring dengan banyaknya latihan, banyaknya mengasah kemampuan yang seperti ini nih. Maka ada kesempatan seperti ini jangan dilewatkan. Mungkin itu yang bisa ana sampaikan terkait kejelasan penyampaian materi dan penguasaan materi. 6. Adab dan etika penyampaian juga insya Allah sudah bagus. Ketepatan waktu juga sudah bagus. Nah, mungkin ini yang bisa ana berikan masukannya kepada antum semuanya. Naktafi bihadza wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhal para seorang mukaddim, jazakallah khair sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan masukan.

Alhamdulillah telah kita dengarkan hadroh dari kedua teman kita. Semoga apa yang mereka sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan juga ucapan terima kasih kepada Ustaz Baroja yang telah memberikan saran dan masukannya, yang semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, terkhusus bagi para muhadir-muhadir yang selanjutnya. Maka dengan ini berakhirlah acara kita pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengistiqomahkan kita di atas agamanya. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.